0: bertindak sebagai orang tua artinya membesarkan anak oleh orang tua dan bukan membesarkan orang tua oleh anak-anak mereka. Tuhan menjadikan Anda ibu atau ayah. Jadi Anda harus mengambil tanggung jawab Anda dengan serius. Anda telah menghadirkan anak ini ke dalam dunia adalah pilihan Anda untuk menjadi teladan kehidupan yang berintegritas dan berkarakter. Bila Anda ingin anak-anak Anda memiliki hubungan dengan Tuhan, mereka harus melihat Anda melakukan hal itu. Mengakui kesalahan Anda bila Anda berbuat dosa terhadap mereka. Mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan hidup dalam komunitas Kristen bersama dengan yang lain. Andalah yang memberi contoh. Mereka belajar dari Anda. Jika tidak, jangan buang waktu Anda untuk berbicara panjang lebar. Hati mereka akan mencerminkan hati Anda. Pedoman kedua, bantulah anak Anda menjadi dirinya sendiri. Salah satu hal terbesar yang orang tua dapat lakukan bagi seorang anak adalah menolongnya untuk melepaskan diri dari tekanan yang menghancurkan, yang menekan mereka untuk menjadi serupa dengan sekeliling mereka. Rayakan bagaimana Tuhan menciptakan mereka seperti apa adanya mereka dan menekankan kepada mereka bahwa mereka memiliki satu peranan untuk dimainkan dalam hidup ini dan juga dalam kerajaan Allah. Suatu peran yang hanya dapat dimainkan oleh mereka. Hal ini menuntut Anda untuk menaruh jarak tertentu antara anak-anak Anda dengan dunia yang nilai-nilainya jauh dari nilai-nilai Tuhan. Ini artinya Anda mengajarkan kepada mereka mengapa terkadang Anda menjawab tidak. Ini berarti Anda menolong keturunan Anda untuk mengerti bahwa saya tidak perlu menjadi seperti orang lain. Saya satu-satunya orang yang dapat menjadi diri saya. Banyak pengaruh akan memasuki kehidupan anak Anda dan tidak akan mudah untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya menolak kenyamanan menyesuaikan diri dengan sekitar. Namun ingatlah para orang tua, Tuhan menempatkan anak yang unik ini di dalam rumah Anda dan Ia berjanji untuk memampukan Anda membangun kehidupan anak Anda yang masih kecil yang memang diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang Tuhan ciptakan baginya. Pedoman ketiga, membangun karakter dengan memberi makan hati dan pikiran anak Anda dengan hal-hal yang baik. Ayah saya pernah berkata, saya dapat memberitahu Anda ribuan tempat di mana karakter anak Anda tidak terbangun, termasuk di dalamnya sebagian besar film, TV, dan banyak aliran musik, sehingga Anda harus secara sengaja membangun hal-hal yang baik ke dalam kehidupan anak Anda. Ini berarti sekolah minggu dan gereja, kegiatan dan acara-acara remaja dan menjadi satu keluarga yang bersenang-senang bersama. Tentu hal ini membuat Anda tidak nyaman sebagai orang dewasa, karena ini akan mencakup pemikiran, doa, perencanaan, dan banyak perjalanan berkendara. Ini artinya Anda memonitor sebisa mungkin apa yang diizinkan ada di hadapan mata dan pikiran anak Anda. Anda berusaha untuk memberi gizi pada tubuh mereka seutuh mungkin. Dan ketekunan yang sama haruslah ada saat Anda melakukan yang terbaik untuk merangkul setiap kesempatan untuk mengekspos hati dan pikiran mereka pada hal-hal yang baik. Pedoman keempat, tegaskan anak Anda dengan validasi. Pernahkah Anda berhenti untuk benar-benar memikirkan betapa kuatnya pengaruh perkataan Anda terhadap anak Anda? Kata-kata penegasan yang diucapkan kepada seorang anak akan mempengaruhi kehidupan anak itu seluruhnya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak, kata Amsal 25 ayat 11. Perkataan, kamu anak laki-laki yang hebat, kamu anak perempuan yang hebat, yang dibisikkan setiap malam oleh ibu atau ayah sebagai hal terakhir yang didengar seorang anak sebelum ia tertidur, sungguh tak ternilai harganya. Perkataan itu menggemakan suara hati Bapa Surgawi mereka. Dengan pertolongan Tuhan, membesarkan anak-anak yang berkarakter, yang mengasihi Tuhan dan sesama, mungkin. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih.
1: Madura FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi

0: dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasino.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Benarkah Terlalu Sibuk? Sahabat Petra, seorang teman membagikan kabar, dalam rangka ulang tahun sebuah resto terkenal, resto itu memberi diskon 65% untuk 25 pembeli pertama. Alhasil, di hari itu, 1 jam sebelum resto dibuka, banyak orang sudah antri, termasuk salah satunya teman saya. Apakah itu sepadan? Iya, katanya. Kapan lagi kita bisa makan lezat dengan murah? Tentu, alasan seperti itu juga dimiliki para pengantri lainnya. Sahabat Petra, makan makanan lezat dengan diskon besar adalah sesuatu yang penting dan patut diperjuangkan. Demi hal itu, mereka juga berkorban waktu, tenaga, menyingkirkan agenda lain, dan sebagainya. Memang tidak semua orang seperti itu, karena minat setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang rela antri untuk makanan, yang rela antri untuk gadget baru, ada yang rela antri untuk sembako, ada juga yang rela antri untuk baju diskon, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab? Banyak orang Kristen jarang berdoa dan membaca Alkitab dengan alasan sibuk. Padahal, sahabat Petra, semua orang juga punya kesibukan. Masalahnya adalah, kita selalu punya waktu untuk sesuatu yang kita sukai. Kita punya waktu untuk antri barang diskon. Kita punya waktu untuk hobi kita. Kita punya waktu untuk bertemu sahabat kita. Kita punya waktu untuk anak dan suami. Untuk kita semua, kita akan berusaha menyingkirkan semua urusan agar kita punya waktu. Apakah hubungan kita dengan Tuhan tidak lebih penting dari semua hal itu? Sahabat Petra, ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Tentu saja, kita tidak dapat merasakan hadirnya jika untuk bersekutu dengannya secara pribadi saja tidak pernah sempat. Baru setelah rasa takut, khawatir, stres, dan beban berat menekan, baru kita datang kepada Tuhan. Sebagian lain bahkan tidak pernah datang padanya dan justru menyalahkan Dia. Andai kita punya kebiasaan memprioritaskan Tuhan, bisa dekat dan bersekutu dengannya, sehingga firman-Nya menjadi rema dalam diri kita. Pastilah, kita tidak perlu mengalami stres dan khawatir. Kita tahu bahwa di dalam tangan Allah kita aman. Di dalam Allah juga selalu ada semangat untuk melakukan pekerjaannya dan tugas harian kita. Mari, utamakan Tuhan selalu. Jika Tuhan adalah segalanya, kenapa kita tidak memprioritaskan Dia? Kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 3 firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan GKJ Jatimulyo Yogyakarta. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sebagai informasi, saya sampaikan bahwa ibadah kenaikan Kristus pada pagi hari ini juga akan disiarkan di Radio Petra FM. Saya panggil Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pendengar Radio Petra dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah bangkit dari kubur. Ia telah menang dan mulia. Selama 40 hari ia telah menampakkan diri kepada para murid, bukti bahwa ia sungguh hidup. Kini, mari kita bersuka cita merayakan kenaikannya ke surga, segala kemuliaan bagi dia. Mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 202, kita pujikan bait yang pertama sampai dengan yang ketiga.

Pendengar Ratu Petra dan jemaat yang terkasih, marilah ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin.

Tuhan besertamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat terkasih, tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini adalah Kristus naik, namanya kita beritakan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi sebagai sebuah penggenapan atas nubuat tentang Sang Mesias. Ingatlah pesan pengutusannya yang diberikan kepada kita dan janjinya bahwa ada Roh Kudus yang melengkapi kita. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah.

Pendengar Radio Petra dan jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan mengutus kita untuk mewartakan kasih-Nya. Namun dalam realitas hidup sehari-hari, kita bisa belum melakukannya dengan baik. Bahkan kadang hidup kita jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan-Nya.

Barat diundang berdiri. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Ia senantiasa berkenan mengampuni dosa kita dan menganugerahkan keselamatan juga hidup baru kepada kita. Berita anugerah saat ini diambil dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 27 yang demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Jemaat dipersilakan saling mengucapkan salam damai.

Coba dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menerima pelayanan firman, untuk itu kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk merayakan dalam ibadah kenaikan Kristus ke surga. Dan di tengah ibadah ini Bapa kami

0: akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami ingin mendengar. Roh Kudus-Mu turunlah membuka hati pikiran kami, sehingga firman ini mendasari kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
1: Pendengar Radio Petra dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Roh Kudus dijanjikan. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung dunia. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan penutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan mendaraskan Mazmur 47 secara bersahutan.

Pembacaan Injil menurut kesaksian Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53 menurut terjemahan baru yang kedua yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbagi Allah adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin.

Shalom. Selamat pagi. Berapa notifikasi yang telah Anda terima pagi ini? HP. Berapa notifikasi yang telah diterima hari ini? Berapa kali kelunting yang telah Anda mendengarkan pagi ini? Berapa? Ada 5? Lebih ya? Oke, pertanyaan diganti. Berapa nomor kontak dalam HP Anda, Bapak Ibu? Ada 100? Lebih? Saya mau tanya yang Adiuswa yang mau seragamnya keren ini. Jumlah WA grup di HP Simbah-Simbah, pinten? Wah, saking banyaknya sampai mboten ketung. Berapa ayat yang sudah Anda terima dan rasakan pagi ini? Akeh pundi? Bunyi kelunting yang diperhatikan atau ayat yang diperhatikan? Ayo jujur. Neng gereja kok ora jujur. Ini pemirsa, pendengar Radio Petra juga ditanya. Berapa kali kelunting sama berapa ayat yang dirasakan pagi ini kira-kira lebih banyak mana? Saudara, manusia itu sering sibuk memperkenalkan dirinya, tetapi lupa memperkenalkan Kristus. Nggih mboten. Bendinten setiap hari sibuk ngecek HP-ku, grupnya belum dibuka, ternyata yang ada angkanya berwarna merah itu sudah ratusan. Hari ini saudara, orang berlomba membangun nama, membangun citra, membangun pengaruh di media sosial maupun kehidupan nyata. Kita hidup di zaman ketika eksistensi sering diukur dari seberapa kita dikenal orang lain. Followernya berapa? Jumlah grup WA-nya berapa? Bahkan kalau membuat komentar-komentar atau status, dicek kira-kira yang nonton statusku piro. Yang lope-lope tahu. Yang hijau itu, wah, berapa? Namun di tengah dunia yang sibuk mempromosikan diri sendiri, justru Lukas menampilkan murid-murid yang dipanggil untuk memberitakan nama Kristus, bukan namanya sendiri. Diki Kajel orang kasa itu ya banyak Bapak Ibu, para pendeta yang menampilkan bukan nama Kristus tapi namanya sendiri. Di kelas luar angkasa juga begitu, gereja-gereja bukannya saling rangkul, saling menolong demi mengibarkan bendera Kristus, tapi saling bersaing mengibarkan bendera gerejanya masing-masing. Ada ironi, saudara. Semakin manusia meninggikan dirinya, semakin hidupnya akan terasa hampa. Kurang terus, Bapak Ibu. Maka tema Kristus naik, namanya kita beritakan, itu lahir dari peristiwa yang tampaknya paradoks. Tema ini, Kristus naik, namanya kita beritakan. Biasanya ketika seorang pemimpin pergi, para pengikutnya kehilangan arah. Gimana? Begitu negara presidennya mati, maka kemudian kocar kacir. Sebuah pasukan jenderalnya mati, maka kemudian kocar kacir. Atau jenderalnya pergi, kocar kacir pasukan itu. Tetapi beda, inilah paradoksnya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya bukan kocar kacir, justru pulang dengan sukacita dan keberanian yang baru. Mengapa?
Karena kenaikan Kristus bukan tanda ketidakhadiran, melainkan tanda Ia memperluas pemerintahan atas dunia dengan mengutus gerejanya. Dalam istilah filsafat, ini berbicara tentang transendensi, di mana Kristus melampaui dunia tetapi tetap bekerja di dalam dunia. Ini identitas Tuhan. Maka kita perlu bertanya, apakah nama Kristus sungguh hidup dalam keseharian kita atau hanya terdengar saat ibadah minggu saja? Apakah nama Kristus melekat dalam kehidupan kita sehari-hari atau pas hari minggu saja ketika kita ke gereja? Banyak orang Kristen hafal lagu rohani, tetapi sulit menjadi saksi di tempat kerja, sulit menjadi saksi di kampus atau keluarga, di tengah masyarakat. Kita mudah berkata Tuhan baik, tetapi sulit menunjukkan kasih ketika disakiti. Jangan-jangan kita mengenal agama, tetapi belum sungguh-sungguh memahami Tuhan. Hanya mengenal agamanya, tetapi tidak sungguh-sungguh memahami Tuhan. Pertanyaan itulah yang membawa kita masuk lebih dalam ke dalam Lukas pasal 24 yang kita baca bersama. Maka ada pokok-pokok penting di dalamnya. Yang pertama, Bapak Ibu, Kristus membuka pikiran murid-murid agar mereka memahami seluruh kitab suci sebagai kisah tentang Kristus. Ini bagian yang paling penting secara hermeneutik. Tuhan Yesus itu tidak sekedar memberi semangat kepada murid-muridnya, tetapi mengubah cara mereka membaca realitas. Kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur ternyata tidak berdiri sendiri, semua menunjuk kepada Kristus. Artinya, Alkitab bukan kumpulan cerita moral, melainkan narasi besar tentang keselamatan Allah. Alkitab itu isinya wong-wong dosa ning diselametke, orang-orang berdosa tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang membaca firman hanya untuk mencari penghiburan sesaat, padahal firman seharusnya membentuk cara pandang hidup manusia. Banyak orang datang ke gereja mencari penghiburan, cari sing lucu khotbah, cari yang musiknya luar biasa. Tapi apakah ketika pulang ada perubahan? Karena harusnya firman itu membentuk cara pandang hidup manusia, cara pandang melihatnya. Ketika pikiran dibukakan Kristus, manusia mulai melihat bahwa penderitaan, pengharapan, bahkan sejarah hidupnya tidak berjalan tanpa arah. Yang bikin kita semplah dan bingung itu, Bapak Ibu, kalau ada penderitaan, kita itu bayangke, wah, wis bubar iki. Dah selesai ini. Tetapi di dalam Kristus belum. Tuhan masih bekerja untuk menolong kita. Maka di sinilah terjadi metanoia, yaitu perubahan cara berpikir yang melahirkan perubahan hidup. Dan yang kedua, kenaikan Kristus menunjukkan bahwa dunia tidak berjalan tanpa pusat. Gambaran Lukas menarik, Bapak Ibu. Tuhan Yesus terangkat sambil memberkati murid-muridnya. Ya toh? Tuhan Yesus memberkati mereka, lalu terangkatlah mereka. Tuhan Yesus. Mboten kados Superman. Kalau Superman gimana? Gitu kan? Sing siji tangane mendhuwur, sing siji teng dada. Niku Superman. Terbang. Tuhan Yesus terangkat ke surga tidak begitu. Dia sedang memberkati muridnya, memberkati semua orang di sana, lalu kemudian sambil memberkati dia terangkat ke surga. Ini simbol yang sangat dalam loh.
Tangan yang pernah terluka karena salib itu, tangan yang dilukai simbol penghinaan itu, kini menjadi tangan yang memerintah dan memberkati dunia. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ekonomi, konflik sosial, krisis moral, teks ini mengingatkan bahwa Kristus tetap memegang sejarah. Kristus tetap bersedia mencurahkan berkat-Nya untuk bumi ini. Banyak jemaat hidup dengan kecemasan. Harga kebutuhan naik. Plastik nggih ganti godong. Kemarin bersama dengan istri coba ke toko cari plastik sampah, Bapak Ibu. Harganya diorek-orek. Kan ada harganya dalam kertas itu toh, cilik itu, diusek-usek pakai spidol. Oh, ambien kulaane piro mergo naik yuk terus melu. Oke. Ada yang bakul begitu di sini, ayo. Ke laut aja. Saudara, di tengah ketidakpastian semacam itu tetap Kristus memegang sejarah. Jemaat hidup dalam kecemasan, harga kebutuhan naik, pekerjaan tidak pasti, relasi keluarga retak, masa depan terasa kabur. Seakan-akan itu selesai. Namun dalam kenaikan Kristus menyatakan bahwa surga, di mana Kristus kesana menjanjikan pengharapan. Dunia yang fana ini memang terbatas, Bapak Ibu. Namanya juga barang dunia, terbatas dan tidak pasti. Ya kalau noak naik itu ya. Tapi kan yang merasakan semuanya toh. Belajar dari sejarah. Di Jawa, di Indonesia, enggak ada beras. Makan apa? Sekol lah, sekol itu nggih sego ya Bapak Ibu. Kenapa? Tiwul. Wah, sekarang tiwul lebih mahal loh daripada beras. Dulu enggak ada tiwul ya telo. Enggak ada telo, debok pisang pun jadi. Bonggol ding. Loh, kalau di luar Jawa itu deboknya dirajang-rajang jadi makanan loh Bapak Ibu. Bahkan di kampung saya, tanah liat itu bisa jadi makanan. Tapi bukan tanah liat sembarangan loh. Ih, jijiki tidak-idak gitu ya. Ada itu namanya ampo Bapak Ibu. Wah, itu kayak sego jagung. Cuman kemudian di gigi itu pating nempel kemana-mana itu. Apalagi kalau giginya orang tua, wah itu pating selit kemana-mana itu. Kita di dalam Tuhan itu ada ketangguhan. Jangan mudah sembelah terkait seolah-olah tidak ada jalan. Dalam kehidupan modern banyak orang juga mengalami alienasi, yaitu merasa asing terhadap dirinya sendiri, merasa asing terhadap bapak ibunya, bahkan merasa asing terhadap Tuhan. Ini sering terjadi pada generasi-generasi muda, merasa asing dengan orang tuanya sendiri. Orang bisa tertawa di media sosial, tetapi menangis dalam kesepian. Maka disinilah nama Kristus menjadi penting. Karena hanya Kristus yang tidak sekadar memperbaiki perilaku manusia, tetapi juga memulihkan relasi manusia dengan Allah dan sesamanya. Dan Tuhan Yesus menyebut murid-murid sebagai saksi, karena Injil harus terlihat dalam kehidupan nyata. Dan itu juga berlaku untuk kita semua. Bersedia menjadi saksi Kristus? Majelis ini tadi saya sudah berapa menit ya? Nah, di tepat di pos ini Pak, jangan lama-lama khotbahnya. Saya tak tanya ke jemaat, khotbahnya mau lama atau pendek? Mau lama atau dawa? Nah, lama sama dawa ini podo wae kok. Saya lanjutkan, Yesus menyebut murid-murid sebagai saksi karena Injil harus terlihat. Terlihat bukan dalam ucapan tetapi terlihat dalam kehidupan nyata. Seorang saksi bukan hanya pandai bicara, tetapi hidupnya menjadi bukti.
di Indonesia hari ini. Orang mungkin tidak datang ke gereja, tetapi mereka melihat cara orang Kristen bekerja. Mereka tidak melihat kita datang ke gereja, enggak. Nah, kalau kita bersaksi di dalam gereja, sapa sing nonton? Ayo. Amung kancane dhewe to. Hanya temannya sendiri. Ketika kita menjadi saksi akan kebaikan Kristus, mereka melihat cara kita hidup ketika bekerja, ketika berbicara, ketika memperlakukan sesama. Nek dulu itu ada bedanya, Bapak Ibu, wong Kristen pengampun, tidak mudah marah, ringan tangan. Maksudnya itu kalau ada yang minta tolong itu ditolong gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu, podo mawon. Perapatan dalan, wadah motor berhenti, unek-unekan Bapak Ibu. Unek-unekan tahu ya. Jadi mulut dengan mulut itu tahu-tahu itu keluar berbagai macam binatang. Dari tengu sampai dengan dinosaurus itu keluar semua. Wow, segawon jenengan. Wow, mungkin keluar semua itu kayak gitu. Terus saya lihat itu, waduh, kaose. Ada tulisannya. Jesus inside. Waduh. Kok ora Pentium inside wae to, kok Jesus inside. Saudara, hati-hati. Kita harus menjadi saksi ketika kita bekerja, kita ketika belajar di sekolah, ketika kita memperlakukan sama, kudu beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhannya. Ketika seorang pegawai menolak kita ketika belajar di sekolah, ketika kita memperlakukan sama, kudu beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhannya.

Ketika seorang pegawai menolak korupsi, ketika seorang pemuda tetap jujur meski dirugikan, ketika seorang pemuda diajak mabuk-mabukan tetapi tetap teguh, enggak, itu enggak baik. Ketika keluarga Kristus memilih mengampuni daripada membalas dendam, disitulah nama Kristus sedang diberitakan. Kesaksian terbesar gereja seringkali bukan di mimbar besar. Kesaksian terbesar gereja bukan dalam entertain peribadahan. Kesaksian besar gereja justru di meja makan, di kantor kecil, di angkringan, di percakapan sehari-hari. Bukankah dunia sesungguhnya sedang lelah mendengarkan banyak kata tanpa melihat kehidupan yang nyata? Sekarang banyak orang mudah ngomong, Bapak, di FB, di IG, apa lagi, TikTok, macam-macam. Dulu kalau orang ngomong itu butuh komunitas. Kalau nggak ada komunitas, nggak mungkin ngomong, Bapak Ibu. Karena kalau ngomong dewe sama dengan orang ya, heng itu edian gitu ya. Jadi ngomong dewe. Maka perlu komunitas, perlu tempat, perlu ruang. Kalau sudah dapat ruang, apa? Dia perlu meneliti dan menganalisa. Aku mau ngomong apa? Tidak bisa waton ngomong, jangan sampai melukai orang. Jadi untuk ngomong dulu itu perlu perhitungan. Nah sekarang begitu ada media sosial, orang sangat mudah bicara. Betul? Sambil tidur, ngomong di HP. Ya ada yang nulis, ya curhat. Curhat kok neng HP. Ada yang kemudian sambil, mohon maaf ini, setor pagi hari gitu. Ayo, siapa yang setor pagi hari sambil pegang HP? Tahu setor enggak? Buang itu loh gitu ya. Itu juga sambil, wah, tahu-tahu terdengar di kamar mandi, di toilet itu suara saya, Bapak Ibu. Rese hari ini, ngrungokke rese ning jone toilet. Nggih mboten. Ambek mboten kok malah nggih. Orang mudah sekali berbicara, tetapi kita mulai bosan dengan hanya sekedar kata-kata. Harus ada perbuatan yang dilakukan. Banyak manusia modern kehilangan sukacita karena hidupnya hanya berputar-putar pada rutinitas dan pencapaian pribadi. Tetapi ketika seseorang sadar bahwa hidupnya dipakai untuk memberitakan Kristus, bahkan pekerjaan sederhana pun memiliki makna yang kekal. Ada seorang direktur nomor satu dalam perusahaan itu. Ketika di gereja, dia merasa tidak bisa nyanyi jelek, tapi ingin pelayanan, Bapak Ibu. Wah, kalau suruh nyanyi itu do jadinya re. Jadi pengiringnya itu kalau ngiringi dia, kuncinya mulah malih. Nada dasarnya C iso munggah dadi D dhewe. Tahu-tahu ada H, tekan H ya. Ada itu model orang begitu, enggak bisa. Paduan suara malah ganggu kancane. Begitu dia nyanyi paling keras beliru dhewe, liyane sak paduan suara melu beliru kabeh gara-gara dia itu. Tapi dia punya kedudukan, aku ingin melayani. Dan akhirnya dia melayani sebagai tukang parkir di gereja. Ini satu kisah yang benar-benar terjadi di PCK, Bapak Ibu, Presbyterian Church of Korea. Ya GKJ-nya tetapi yang ada di Korea. Salah satu yang datang ke sini di GKJ bercerita tentang itu. Bersaksi. Meskipun itu koyone mung sepele, tetapi menjadi bermakna. Nah, saya mengundang kita semua saat ini, maka saya dahulu dengan bertanya. Apakah Bapak Ibu bersedia memberitakan nama Kristus? Amin. Bersedia? Kula mboten krungu, sing jaba.

Bersedia? Majelis yang berjaga di luar. Oh, saya belum tanya kok sudah jawab dulu. Bersedia? Oh, kita kira ngobrol dewe, ternyata enggak. Saudara, kalau bersedia, bagaimana caranya? Enggak sekedar ngomong, tetapi dalam perbuatan. Yuk, dikaji Jati Mulyo. Para pendengar Radio Petra yang dikasih Tuhan semuanya, beritakan nama Tuhan tidak dengan kata-kata belaka, tetapi dengan perbuatan. Kok sudah amin yo? Wah, ini jangan-jangan mau dorekreasi ini habis ini. Kita merayakan kenaikan Kristus ke surga, habis ini majelis akan refleksi juga. Naik ke Kaliurang Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, lalu panjenengan naik ke Kaliurang gitu. Itu refleksi namanya gitu. Ngapain ke Kaliurang? Oh, tak kira memberitakan nama Tuhan jebulannya malah golek jadah. Lo rekreasi itu tidak salah loh Bapak Ibu. Yang salah itu kalau etok-etok ibadah ning jebul rekre. Nah, sini yang salah itu. Wah, kita lakukan kebaktian padang di Kaliurang. Wah. Sing digawa napa? Makanan. Oh, mboten digawa kitas gede gitu ya. Nanti pulang itu mau beli oleh. Lho jarene ibadah. Nah, yang salah itu adalah ngomongnya ibadah ning jebul rekreasi. Ah, rekreasi wae mbokan. Wong rekreasinya gereja dengan rekreasinya anak-anak TK itu beda kan? Kalau mau berangkat rekreasi kira-kira wah, doa dulu, renungan dulu. Loh, kemarin itu anak-anak remaja menampilkan value-nya, apakah aku memiliki fungsi bagi orang lain, bagi-bagi takjil, renungan dulu loh Bapak Ibu. Apa-apa, tetapi kemudian mari kita tetap untuk memberikan ketulusan ketika memberitakan nama Kristus. Dan saya mengajak mulai dari keluarga. Meskipun tanggal tua, tetap harus se, napa? Se, nyum, nggih bener, ragu-ragu. Meskipun tanggal tua, harus tetap se, nyum. Nggih, Mbak Christine, senyum Mbak Christine. Mbak Christine wilayah 7, bukan Mbak Christine isi saya, beda. Kan saya manggilnya yang boten ngono dicuci. Boten kelentu. Saudara, meskipun ada banyak beban, jangan putus harapan, Tuhan tidak kurang untuk membantu kita. Maka beritakan kepada dunia, wah kayak Pak Satheri, meskipun jadi pendeta di GKJ Jati Mulyo, wah Pak Samuel ini ngeyel-ngeyel. Niki andekan loh ini, andekan saja ini. Tetapi tetap bersyukur kan gitu loh. Jemaat itu juga begitu, wah ini loh jemaat di GKJ Jati Mulyo, meskipun pendeta ini jelai, tetapi tetap bersyukur. Kayak loh adis, wah. Buatin kau terus ke. Bersedia ya Bapak Ibu? Tuhan memberkati. Amin. Satening bagi kita semua. Persembahan pujian paduan suara Ati Yuswo akan memuji nama Tuhan dengan judul lagu Ning Wismani Romo.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pendengar di Radio Petra yang saya kasihi, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan dan diri kita bagi kemuliaan Allah. Ingatlah sabda Tuhan yang diambil dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 dan 14 yang demikian. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.

Mari kita berdoa untuk doa persembahan dan juga doa syafaat yang nanti kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa untuk doa persembahan dan juga doa syafaat yang nanti kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Kristus telah naik ke surga, namun namanya tetap harus diberitakan melalui hidup kami. Seringkali kami lebih sibuk dengan kepentingan diri sendiri daripada menjadi saksi kasih-Mu. Ampunilah kami, ya Bapa. Dan saat ini kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami mengumpulkan persembahan, bagian dari berkat yang telah kami terima. Persembahan ini kami lengkapi dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, maka terimalah ya Bapa dan berkatilah. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bumi ciptaan-Mu yang sedang terluka, hutan-hutan rusak, sungai-sungai tercemar, udara semakin sesak, dan manusia sering memperlakukan alam hanya sebagai objek keuntungan. Mampukan kami ya Bapa menjaga ciptaan-Mu, di mana ciptaan adalah bagian dari iman kami kepada-Mu. Bentuklah gereja-Mu agar tidak hanya pandai berbicara tentang surga, tetapi juga bertanggung jawab merawat bumi yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajari kami hidup lebih bijaksana, sederhana, menghormati alam sebagai karya tangan-Mu yang mulia. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang Engkau

0: Engkau karuniakan dengan keberagaman bagi itu suku, budaya, bahasa, dan agama. Di tengah perbedaan yang indah ini, sering muncul kecurigaan, kebencian, dan perpecahan. Tuhan, lembutkanlah hati bangsa ini, agar kami tidak mudah diprovokasi oleh kebencian dan permusuhan. Ajarlah kami melihat sesama manusia sebagai ciptaan-Mu yang berharga. Biarlah gereja-gereja di Indonesia menjadi pembawa damai, bukan penyulut perpecahan. Menjadi jembatan kasih, bukan tembok kebencian. Secara khusus, kami berdoa bagi GKJ Jatimulyo. Kiranya gereja ini menyadari bahwa kami adalah garam dan terang bagi dunia. Dimulai dari keluarga-keluarga jemaat. Biarkanlah setiap rumah menjadi tempat bertumbuhnya kasih, pengampunan, doa, dan keteladanan iman. Kuatkanlah para orang tua dalam mendidik anak-anak. Teguhkanlah generasi muda agar hidup dalam integritas dan mampukan seluruh jemaat menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Pakailah gereja-Mu ini untuk menghadirkan harapan bagi lingkungan sekitar, bagi mereka yang lemah dan terluka, dan yang kehilangan arah hidup. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Karena kami percaya Kristus yang naik ke surga tetap memerintah dan menyertai gerejanya sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dan kini, perkenankan kami bersama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
0: Pendengar Radio Petra dan jemaat GKJ Jatimulyo dan juga jemaat di seluruh dunia, kita memasuki pengutusan dan berkat. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa karya kasih-Nya kini tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Tuhan yang telah naik mewariskan kepada kita tugas pewartaan berita kasih Allah. Melalui kita, kiranya nama Yesus diberitakan bagi mereka yang masih terkungkung dalam kegelapan, agar mengalami kasih dan damai yang sejati. Sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya keindahan Allah terpancar dari matamu, cinta kasih Allah terpantul di dalam karya tanganmu, hikmat Allah terngiang lewat kata-katamu, dan pengetahuan Allah mengalir keluar dari dalam hatimu, agar mereka yang melihat semuanya itu sungguh melihat dan percaya serta mengaku bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus dan dalam kemuliaan Bapa. Amin.

0: Bitra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
4: Berikan tepuk tangan yang paling meriah

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tentu diperlukan komunikasi yang efektif. Baik dalam hal keuangan, pendidikan anak, hingga masalah seks bagi pasangan suami istri.

0: Masih banyak di kalangan keluarga saat ini yang menganggap bahwa komunikasi seksual dengan pasangannya adalah hal yang tidak pantas untuk dibicarakan. Padahal, disitulah kunci agar antar individu memperoleh kepuasan yang sama ketika melakukan hubungan intim. Dalam komunikasi tersebut, suami istri dapat membahas hal-hal yang disukakan. Padahal, disitulah kunci agar antar individu memperoleh kepuasan yang sama ketika melakukan hubungan intim. Dalam komunikasi tersebut, suami istri dapat membahas hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai oleh masing-masing pasangan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
1: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-0277 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jogja.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. This is where your dreams and our creation

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi kepala Patok Nagoro dan dianugerahi tanah pertikan. Nah, tanah pertikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini syarat banget dengan simbol Islam Jawa.
2: Petra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT/RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, tema yang saya sampaikan ini adalah luar biasa. Jadilah matahari terbit dalam kemegahannya. Saudara, mungkin saudara menganggap tema ini adalah karangan saya. Salah ya, ini adalah ayat firman. Dan di sini Tuhan ingin supaya kita semua menjadi matahari terbit. Katakan, Tuhan menghendaki agar saya menjadi matahari terbit dalam kemegahannya. Saudara, luar biasa ya. Coba diulang ya. Tuhan ingin saya menjadi matahari terbit. Saya mau tanya, matahari terbit itu mulia apa tidak? Mulia, ya saudara. Kalau dia terhalang awan, sehingga menjadi mendung, saudara, dan kita menjadi agak gelap, menjadi suram, hati kita juga menjadi suram. Tapi kalau dia pagi hari bersinar, matahari terbit, cerah, maka hati kita semangat. Saudara, Tuhan ingin kita menjadi matahari terbit. Ya saudara, jadi sekali lagi saya mau tanya, itu hebat apa tidak? Hebat. Lalu kemudian dituliskan ayat tersebut dalam kemegahannya. Hebat apa tidak? Hebat sekali. Jadi dari pihak kita, kita harus menjadi matahari terbit. Katakan, dari pihak saya harus menjadi matahari terbit. Dari pihak Tuhan, Dia akan memberi kemegahannya. Bila mana saya menjadi matahari terbit. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Luar biasa ya. Para kekasih, segera kita akan masuk dalam ayatnya dari kitab Hakim-Hakim fasa yang kelima, ayat yang ke-31. Hakim-Hakim fasa yang kelima, ayat yang ke-31. Para kekasih, 1, 2. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Saudara katakan amin. Saya aminkan akan terjadi pada saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Pernahkah saudara membaca ayat yang luar biasa ini? Saudara, demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya, mengasihinya N besar, mengasihi siapa? Tuhan. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, ya saudara, dia bagaikan apa? Matahari terbit dalam kemegahannya. Ya saudara, jadi di sini kita melihat Allah ingin supaya saya dan saudara ini pada prinsipnya, kamu hidup, aku masih kasih umur, aku masih kasih kesempatan, kamu harus jadi terang, menjadi matahari yang terbit, dan aku akan memberi kepada kamu kemegahan, sehingga matahari terbit dalam kemegahannya, yang penuh dengan energi, penuh dengan potensi, penuh dengan kemampuan, penuh dengan harapan, penuh dengan keyakinan, penuh dengan semangat. Amin. Dan inilah yang Tuhan ingin. Tua dan muda, laki dan perempuan harus yakin bahwa kalau Tuhan berfirman, Tuhan bakal memenuhinya. Amin. Pasti. Jadi kalau saya dan saudara membaca ayat ini, saudara harus yakin, Bapa saya yang di sorga, katakan, Bapa saya yang di sorga akan memenuhkan ayat tersebut terjadi pada saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Jadi para kekasih, saya menegaskan di sini bahwa ayat ini istimewa sekali. Ketika saya dan saudara hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, kekacauan, ayat ini memberitahu kepada saya bahwa kita harus eksotik. Kita harus extraordinary. Ya, orang mengatakan extraordinary. Itu bacanya extraordinary. Harus extraordinary, saudara. Harus istimewa, saudara. Tidak boleh sama. Yang lain gelap, kacau balau, tidak karu-karuan, berkabut, saudara, remang-remang, saya dan Anda harus bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Saya mau tahu, siapa yang mau angkat dua tangan ke atas? Katakan, Tuhan Yesus, saya mau jadikan saya matahari terbit dalam kemegahannya demi nama Yesus yang telah berjanji dari sejak perjanjian lama sampai detik ini, sampai selamanya. Amen. Haleluya. This is a vast promise of God that everyone that believe in Him and also surrender to Him and also giving his life or her life to God, and God will make something amazingly, wonderfully, spectacularly, that is, he or she will be arising, and also the weakness and the mighty of the Son of God. That's why God will give and provide to every person that is believe and surrender to him. Saudara, itu sebab tidak ada cara yang lain yang kita mau cari dalam dunia. Aku ingin megah, aku ingin istimewa, aku ingin mendapat jaminan yang luar biasa, aku ingin hebat sekali, namaku luar biasa seperti bintang-bintang film atau sebagai orang-orang yang luar biasa, ya, yang terkenal, ya, saudara, para pesohor. Tidak, saya dan saudara bukan di bidang itu. Kita di bidangnya adalah matahari terbit. Katakan, saya bidangnya adalah matahari terbit, bukan sekitar. Ya, saudara. Nah, jadi kalau saya dan saudara, kita bidangnya di dalam matahari terbit, ya, saudara, itu kita punya entitas, kita punya domain, kita ada di sana, kita ada di situ, matahari terbit. Saudara, maka Tuhan akan memberi kemegahannya kepada kita. Dan saya yakin kita menjadi matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Sekali lagi, siapa yang sadar dan tahu dan ngerti ayat ini, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, mari coba kita akan tengok bersama. Saudara, disebutkan di sana, demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Teruskan. Tetapi orang yang mengasihinya, orang yang mengasihinya. Terus kepada siapa itu sifat, itu keadaan, itu kondisi, itu keistimewaan matahari terbit diberikan Tuhan kepada orang yang titik-titik, yang mengasihinya. Sedang. Jadi jelas sekali, kalau saya tidak mengasihi Tuhan, saudara tidak mengasihi Tuhan, kita tidak dapat perjanjian ini. Ya, saudara, dan ini penting sekali, karena Tuhan ingin memberikan sesuatu yang dunia tidak bisa memberi. Katakan, Tuhan ingin memberi kepada saya apa yang dunia tidak bisa memberi. Kali ini Tuhan mau memberi kepada saya, tangan saudara, Tuhan mau memberi kepada saya matahari terbit dalam kemegahannya. Luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi saya ingin saudara semua semangat, ya, untuk menerima hal yang luar biasa ini. Tengok samping saudara, kiri dan kanan, katakan semangat, ya, karena ini luar biasa. Amin. Saya yakin saudara-saudara akan menerima anugerah yang luar biasa. Saudara, matahari terbit dalam kemegahannya. Saudara, mari kita akan membuka beberapa ayat dari Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 12 dan ayat 13. Kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat 12 dan ayat 13. Kita akan baca di sini lebih dahulu. 1, 2, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Amin. Luar biasa. Kenapa kita bisa dijadikan matahari terbit? Sebab Tuhan adalah matahari. Amin. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Makanya saya dan Anda dijadikan matahari terbit. Amin. Ucapkan terima kasih kepada-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tidak ada alasan untuk kami terus menerus dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang gloomy, dalam keadaan yang mendung, yang gelap. Tidak ada alasan. Kami akan bangkit menjadi matahari yang terbit. Dan kami percaya detik ini juga Engkau memberi kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agi?

0: Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sampai 5,7 Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Gita Prima,
4: Gita Prima.
5: Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
4: Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.7 FM.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya. Demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita roba, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri.
3: Demikian dari saya,
2: Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 02-74-885-481.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: ini loh.
1: Serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan Bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Ana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak

0: Sin, aku tanya nih, apa yang saat ini dianggap serba bisa?
1: Apa ya? Tahu, pasti AI kan? Benar, pasti benar kan? Bikin apapun bisa, iya kan?
0: Yakin AI? Emangnya AI bisa menyelesaikan masalah dengan hati?
1: Oh iya juga ya, lalu apaan yang semuanya bisa?
0: Yang bisa ya, hanya dibisa.
1: Maksudnya?
0: Maksudnya, nikmati acara Bisa setiap Rabu jam 17 sampai 18 di 105,7 Petra FM. Bisa, bincang inspirasi kita. Acara dialog multidimensional yang mempertemukan para pemimpin, para tokoh yang mumpuni di bidangnya. Acara ini disajikan secara santai, bermakna, dan dengan hati. Bisa, bincang inspirasi kita. Apapun, ayo kita bikin. Bisa.
2: Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax down.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4.

0: merangkah hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari ke hadapan pemuda. "Ada 3 jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh berjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi 3 jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan, banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya, aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Ziyao ni de yizi jian jiang. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan. Hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini. Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang." Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bin Tantelu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
3: Petra FM.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

0: One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Cages Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, gak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak

0: ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejasendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481. 0274885481.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.9.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Petra FM

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Dan kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata daging. Saudara, 6 orang pedagang di Filipina Utara tiba-tiba mendapatkan hukuman selama 4 tahun penjara. Ya, tentu saja hal ini sangat mengejutkan, bukan? Namun usut punya usut, para pedagang yang memperdagangkan daging anjing tersebut rupanya ditahan polisi atas desakan aktivis hak binatang. Meskipun perdagangan itu sendiri sebenarnya bebas dan biasa dilakukan di sana, karena memang masyarakat setempat secara tradisional mengkonsumsi daging itu. Namun karena adanya undang-undang baru yang menjatuhkan sanksi bagi pedagang yang menjual daging tersebut, ya, mau tidak mau, mereka yang melanggarnya jadi terkena sanksi. Operasi pasar yang dilakukan itu sendiri sebenarnya terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dari kemungkinan risiko terkena rabies. Sebab daging yang dijual bebas itu belum tentu loh terbebas dari risiko rabies sehingga layak untuk dikonsumsi. Saudara, daging adalah bagian tubuh binatang sembelihan yang dijadikan makanan. Mengkonsumsi daging dalam batas tertentu memang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Namun memperdagangkan daging yang tidak sehat dapat berbahaya karena mendatangkan bibit penyakit dan sangat merugikan. Tindakan menjual daging apapun yang memang tidak layak untuk dikonsumsi pantas mendapatkan ganjaran atau hukuman yang berat, karena hal itu sangat berhubungan dengan kesehatan dan juga kelangsungan hidup orang lain, bahkan masyarakat luas. Karenanya, jangan hanya karena ingin mencari keuntungan pribadi semata, kemudian kita mengorbankan atau bahkan mencelakakan orang lain. Sebab mencari keuntungan dengan cara seperti itu tidak akan pernah menjadi berkat bagi kita dan pasti akan cepat habis. Namun sebaliknya, akan mendatangkan perkara, petaka, dan juga bahaya. Orang bijak mengatakan, tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa.

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama Anda dan pesan Anda ke 0812-8188-9191. Sekali lagi, 0812-8188-9191. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Petra FM

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang iman anak, tanggung jawab siapakah? Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak, berkaitan dengan tema pembicaraan kita kali ini, sangat menarik ya, karena memang saya melihat kecenderungan orang tua merasa cukup dengan anak disekolahkan di sekolah Kristen dan dikirim ke sekolah minggu. Padahal sesungguhnya tanggung jawab iman anak kan bukan tanggung jawab sekolah ya Pak. Bagaimana Pak, Bapak menyikapi kecenderungan orang tua yang ada?
1: Benar, yang diamati oleh Bu Yosi itu gejala umum, bahkan dari sejak saya kecil hingga sekarang saya pun jadi orang tua, itu yang paling jamak ditemui di berbagai gereja, di berbagai kota, ya bahkan di luar Indonesia pun ini seperti menjadi gejala umum. Sekalipun umum, kita tetap perlu mempertanyakan apakah memang demikian.
0: Yang benar ya Pak.
1: Ya, apakah iman anak itu tanggung jawab sekolah minggu, tanggung jawab gereja, dan tanggung jawab sekolah Kristen. Untuk itu Bu Yosi, saya mau mengajak kita melihat dari sumber langsung di Alkitab, yaitu di Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Jadi di Kitab Ulangan ini pasal 6 ayat 1-9 itu sangat dikenal dengan istilah Shema. Shema tulisannya S-H-E-M-A. Shema ini diambil dari kata dengarlah. Jadi dengarlah dalam bahasa Ibrani itu Shema. Di dalam ayat 3 ya, Ulangan pasal 6 ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel. Lah dengarlah itu Shema. Nah, seluruh bagian ini, Ulangan pasal 6 ayat 1-9, disebut Shema.
0: Apa Pak maknanya buat orang Israel dan buat kita tentunya yang menjadi anak-anak Tuhan di zaman ini?
1: Jadi Shema ini, Bu Yosi, itu sesungguhnya adalah jantung hidup orang Israel masa lalu, bahkan hingga masa sekarang sebagai orang Yahudi. Jadi kalau kita tahu orang Yahudi, ya, jadi kita jarang menyebutnya sebagai orang Israel, tapi di masa sekarang kita sebutnya sebagai orang Yahudi. Mereka ini kan tersebar, terdiaspora ya, di berbagai negara. Itu ada komunitas-komunitas orang Yahudi, dan yang unik, mereka ini sesungguhnya berabad-abad itu sudah tercabut dari tempat tinggal yang asli, yaitu di tanah Israel, di daerah Palestina. Tetapi sekalipun mereka sudah tercabut 10-20 generasi, identitas mereka sebagai orang Yahudi tidak hilang. Bahasanya, tradisinya, imannya sebagai orang Yahudi tidak hilang. Kenapa? Karena mereka memelihara perintah Tuhan yang disebut Shema ini.
0: Wow, luar biasa ya Pak. Jadi benar-benar ini mengakar dalam apa, kebudayaan, dalam kehidupan orang Yahudi ya Pak.
1: Betul. Jadi memang Shema ini diberikan Tuhan secara khusus untuk konteks saat diberikan di Ulangan pasal 6 ayat 1-9 itu memang kepada orang-orang Israel.
0: Dan spesifiknya kepada orang tua ya Pak?
1: Betul. Jadi karena disebutkan Ulangan pasal 6 ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Engkau dan anak cucumu, berarti siapakah engkau? Engkau di sini adalah orang tua yang memiliki anak dan kemudian memiliki cucu. Kemudian di Ulangan pasal 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Lah berarti engkau itu siapa?
0: Orang tua.
1: Orang tua. Jadi spesifik perintah Shema ini diberikan kepada para orang tua. Dan ini bukan hanya konteksnya hanya kepada orang Israel secara biologis. Tapi kalau kita

0: mengapa SIEMA ini begitu kuat mengakar, bahkan tadi Bapak katakan sebagai jantung hidupnya ya, yang membuat mereka tetap mengenali identitasnya walaupun sudah tersebar di berbagai negara dan berabad-abad. Apa sih Pak yang diajarkan? Apa itu yang menjadi fondasi identitas mereka Pak?
1: Apa yang diajarkan itu dapat kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi Ulangan pasal 6 ayat 5 ini inilah isinya SIEMA. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Kalau kita mendengar ini, kita familiar bukankah Bu Yosi dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru?
0: Ya, di Matius ya Pak.
1: Iya, betul. Dan kita sering sebut sebagai hukum kasih. Ya, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Dan sama dengan hukum yang pertama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang diucapkan Yesus, yang kita familiar dengan istilah hukum kasih, itu bukan semata-mata tiba-tiba muncul dari pernyataan Yesus, tapi Yesus menyitir perintah yang Tuhan berikan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Itulah SIEMA. Jadi SIEMA ini kembali bukan hanya berlaku untuk bangsa Israel biologis atau bangsa Yahudi, tapi berlaku juga bagi kita orang percaya, karena Yesus juga melakukan pengulangan, penegasan sebagai pusat hidup kita. Dan apa yang diajarkan itu juga sejalan dengan tadi Ulangan pasal 6 ayat 5. Kemudian saya teguhkan lewat Ulangan pasal 6 ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Jadi kembali SIEMA itu adalah sebuah perintah untuk mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Kita mengasihi diwujudkan dengan apa? Bukan hanya dengan kata-kata manis, aku mengasihimu Tuhan lewat pujian dan puisi, tapi juga terlebih lagi lewat tindakan, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, ketetapan-Nya, perintah-Nya, kita taati. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan itulah jantungnya hidup orang-orang Israel masa lampau, dan juga sesungguhnya jantung hidup kita sebagai orang-orang percaya di masa kini.
0: Harusnya ya Pak?
1: Ya.
0: Baik Pak. Nah apa Pak gunanya ketika kita mengasihi Tuhan, anak cucu kita takut akan Tuhan?
1: Jadi memang begini Bu Yosi, mudah saya dengar, mungkin kita juga mengalami, susah ya jadi orang percaya itu, banyak salibnya, banyak kuknya, gak enak jadi orang berat. Percaya, berat, mending jadi orang yang tidak kenal Kristus, foya-foya,
0: seenaknya,
1: jadi susah menderita. Jangan lupa, Tuhan kita Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan apa yang Dia tuntut tidak pernah Dia berlaku sebagai orang yang kejam, pribadi yang kejam. Apa yang Dia tuntut? Karena Dia mau memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Yaitu apa? Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 2 dikatakan, kalau kita memegang SIEMA ini, hidup mentaati, mengasihi Tuhan, dan mewariskan kepada anak cucu kita, maka dampaknya, Ulangan pasal 6 ayat 2, supaya lanjut umurmu. Ulangan pasal 6 ayat 3, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
0: Artinya ada berkat, ada janji, ada upah yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang takut akan Tuhan ya Pak?
1: Benar, bukankah seringkali dalam percakapan kita apa yang kamu inginkan di dunia ini? Singkat kata, orang kan akan selalu mengatakan dengan nada yang sama, aku ingin sukses dan bahagia,
0: berhasil.
1: Bahkan 7, 10, 100 keturunan, bukan hanya aku, anak cucu, cicit, canggahku, seluruhnya sukses dan bahagia. Dan itu yang Allah janjikan ketika kita memelihara SIEMA.
0: Ya benar Pak. Nah kadang mungkin orang percaya tidak memahaminya dalam kerangka yang utuh ya Pak. Jadi hanya menganggap ketetapan Tuhan dan perintah-perintahnya itu berat, lupa bahwa ada janji, ada sukacita, ada berkat yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang takut.

0: akan Tuhan. Yang itu kalau kita memahami dengan utuh, tentunya itu akan membuat kita kuat ya, bahagia ya Pak.
1: Benar.
0: Melakukannya.
1: Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jadi kadang kita berpikir semua itu kan dari Tuhan dan aku nggak perlu melakukan apa-apa. Aku hanya pasrah bongkoan. Enggak. Ada bagian kita yaitu taat, mengasihi Tuhan, mengikuti kemauannya. Dan bagian Tuhan kalau kita taat, kita diberkati.
0: Amin.
1: Kita diberi perlindungan. Kita akan menikmati sukacita sejati yang melampaui sukacita bahagia
0: dunia,
1: menurut versinya dunia.
0: Itu seharusnya membuat kita semangat Pak ya, ngikut Tuhan ya, tetap penuh sukacita. Nah sekarang pertanyaannya Pak, gimana caranya orang tua kita sebagai Israel rohani boleh menyalurkan, menurunkan siema yang sama menjadi jantung hidup buat generasi anak-anak kita?
1: Jadi lewat siema ini Bu Yosi, orang tua mewariskan iman yang hidup. Jadi perintah mengasihi Tuhan, kalau saya gantikan dengan kata yang lain, itu adalah iman, mewariskan iman. Sesuai dengan tema kita, iman anak tanggung jawab siapa?
0: Ya.
1: Nah, iman anak itu produk dari imannya orang tua yang diwariskan ke anaknya. Yaitu iman yang artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budinya. Nah bagaimana caranya? Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Jadi satu poin adalah caranya yang pertama, haruslah intensional. Maaf saya pakai kata teknis ya, intensional dari kata intensi, dari bahasa Inggris intention, artinya berniat. Jadi intensional adalah sadar dan bersengaja. Jadi upaya mewariskan iman yang hidup, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang mentaati Tuhan dan perintahnya, itu perlu disampaikan secara sengaja, secara sadar, dalam cara bukan hanya sesekali, tapi berulang-ulang, setiap hari, setiap kesempatan, dimanapun. Itu yang pertama. Yang dikatakan kemudian di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 juga dikatakan berikutnya, dan haruslah kamu membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, lagi nyantai, lagi ngobrol, apabila engkau sedang dalam perjalanan, artinya sedang beraktivitas, sedang ada di luar rumah pun, apabila engkau berbaring, lagi santai-santai, ya, lagi me-time, ya, lagi relax, dan apabila engkau bangun dalam posisi siaga, sadar. Jadi dengan kata lain, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7, selain intensional, maka upaya mewariskan iman, membagikan hidup yang mengasihi Tuhan itu juga dilakukan dalam keseharian di rumah maupun di luar rumah. Baik secara formal, lewat mesbah keluarga, lewat sama-sama ibadah di gedung gereja, sama-sama ikut retreat dan camp di luar rumah kita, maupun secara informal, dalam percakapan keseharian, lagi main dakonan, lagi peta umpet dengan anak kita, lagi makan-makan santai, lagi masak-masak barbeque, masak-masak di dapur, lagi sapu ngepel. Kita membicarakan tentang iman, mewariskan hidup yang mengasihi Tuhan kepada anak-anak kita dalam segala situasi dan kondisi. Yang berikutnya Bu Yosi, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 8. Cara yang lain dijelaskan dalam Ulangan pasal 6 ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah ini memang akhirnya orang-orang Israel saat itu mengertinya secara harafiah, hurufiah.
0: Letterlek ya Pak.
1: Akhirnya dibuat ini, manik-manik di tangannya. Jadi
0: di kalau, dahi juga ya.
1: Di dahi itu ada. Jadi bukan ditato, tapi saya pernah ketemu orang Yahudi yang masih hidup di masa sekarang. Mereka kalau ibadah, mereka ada seperti bantalan kecil, kemudian diikat di dahi mereka. Lah, bantalan itu ada tulisannya kata Shema. Jadi kalau mereka ibadah dalam ritualnya, kalau kita kebaktian atau ibadah raya, mereka punya kan ibadah di sinagog, mereka punya ritual seperti itu. Tapi sesungguhnya yang Allah maksudkan, itu bukanlah yang bersifat harafiah dan hurufiah, tapi simbolik. Artinya apa? Sesuatu yang bisa dilihat. Artinya iman hidup yang mengasihi Tuhan tidak cukup omong doang, tapi orang tua perlu memperlihatkan dalam hidup nyata bahwa memang aku hidupnya mentaati ketika menghadapi petugas pajak, menghadapi masalah rumah tangga, menghadapi sengketa di gereja, menghadapi situasi-situasi pelik di rumah dan di luar rumah, bagaimana iman yang dipraktekkan itu Ana saksikan. Live. Lah itulah kuasa mendidik, membangun iman anak.
0: Amin.
1: Lewat keteladanan orang tua yang mengasihi, mentaati Tuhan dengan sepenuh jiwa.
0: Yang nyata, yang langsung bisa dilihat ya.
1: Betul.
0: Apakah ini juga salah satu problem ya Pak? Karena meskipun firman Tuhan sangat jelas memimpin kita, tetapi kalau boleh saya lihat, kenyataannya ada gap Pak, antara firman Tuhan yang Tuhan kehendaki dengan yang terjadi. Kenyataannya kita melihat generasi muda sedang terhilang ya, artinya gereja-gereja banyak didominasi oleh kaum-kaum tua, sorry ya, bukan kaum tua, kaum senior gitu ya, sedangkan generasi mudanya banyak tidak ke gereja. Apa Pak yang menjadi masalah?
1: Ya, jadi satu sisi ya memang ini bahwa tantangannya bagi generasi tua, generasi dewasa adalah iman itu perlu iman yang otentik, iman yang asli, iman yang sejati, iman yang bukan iman omdo, tapi iman visual, iman yang disaksikan dengan nyata lewat hidup dan keputusan keseharian kita sebagai orang tua atau orang dewasa. Nah, ketika kita mempraktekkan iman yang kita katakan itu lewat kehidupan, perbuatan yang nyata, maka itu akan memberi daya tarik. Oh, ayahku, ibuku, kakek nenekku, paman bibiku tidak omdo, tapi mereka mempraktekkan iman dan mereka memang mengalami hidup yang mengasihi, hidup yang memberkati orang lain, dan aku jadi tertarik.
0: Lah, dan di hidup sana yang diberkati Tuhan juga, mereka betul mengalami pertolongan Tuhan yang nyata di dalam hidup keluarga mereka.
1: Mungkin ada, kalau mau ikuti jalur suap, jalur menipu, jalur makan orang lain, artinya menghabisi bisnisnya orang lain, sikut sana, sikut sini, sepak sana, sepak sini, ada yang sukses. Ya, tapi ternyata orang tuaku, paman bibiku, kakek nenekku enggak demikian. Hidupnya saleh, tapi kok memang menghadapi banyak kesulitan karena kesalahan itu, tapi kok tetap tercukupi, terberkati, dan bahkan bukan hanya berkat material yang cukup, tapi sejahtera jiwanya. Sementara yang kaya-kaya itu penuh iri dan dengki, dan hidupnya enggak bahagia sesungguhnya. Nah, inilah yang perlu ditunjukkan orang tua. Nah, dalam kelanjutannya, Ulangan pasal 6 ayat 9 dikatakan bagaimana caranya yang berikutnya, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi pintu gerbang di sini bukan gerbang rumah karena sudah ada pintu rumah, tapi pintu gerbang itu kota. Jadi dengan kata lain, mewariskan iman kepada anak, mewariskan hidup yang mengasihi kepada Allah, tidak cukup hanya orang tua. Tapi tetap orang tua berperan penting. Tapi alangkah baiknya juga komunitas. Jadi membesarkan anak, dikatakan dalam bahasa Inggris ada pernyataan, it takes a village to raise a child. Membutuhkan satu desa untuk membesarkan satu anak.
0: Artinya komunitas yang baik itu yang
1: betul
0: akan membangun anak-anak.
1: Jadi kita, mari orang tua, orang tua yang mengasihi Tuhan, orang tua yang beriman, itu menyatukan diri, berkomunitas. Nah, itulah gereja, itulah persekutuan,
0: benar,
1: itulah sebuah komunitas pelayanan. Jadi anak juga melihat keteladanan iman dari
0: komunitas yang sehat tadi.
1: Komunitas itu tadi, komunitas orang beriman itu tadi. Jadi dengan kata lain, kesimpulannya Bu Yosi, tanggung jawab utama iman anak, pendidikan iman anak, upaya pembangunan iman anak, yaitu ada pada
0: orang tua.
1: Orang tua
0: tentunya Pak.
1: Jadi bukan pada guru sekolah minggu, bukan pada guru sekolah Kristen, bukan pada pendeta, bukan pada pembina sekolah minggu, bukan pada pembina remaja. Mereka penting, tetapi mereka adalah sebatas mitra sukses orang tua, bukan pengganti orang tua,
0: bukan pemegang peran utama ya Pak ya.
1: Iya.
0: Sejauh mana Pak peran sekolah minggu dan peran sekolah Kristen di dalam membangun iman anak-anak kita?
1: Nah, dalam hal ini Bu Yosi, saya tertarik untuk menyitir lebih dulu jejak sekolah minggu. Kapankah sekolah minggu ada di dunia ini? Mungkin sebagian kita tidak tahu sejarahnya. Oh ya, sejak dulu gereja ada. Cek di kitab Kisah Para Rasul, ketika jemaat Tuhan berdiri setelah peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, apakah dikatakan dibuka kelas-kelas anak?
0: Bukan, nggak ada.
1: Tidak ada. Bahkan kalau kita mundur ke belakang pun, dalam konteks perjanjian lama tidak ada kelas sekolah minggu. PB pun juga tidak ada. Kalau kita cek di sejarah, maka kita akan tahu sekolah minggu itu baru ada di abad 18. Jadi kira-kira 2-3 abad yang lalu di masa sekarang ini. Yaitu pada saat terjadi revolusi industri di negara Inggris. Di mana muncullah pabrik-pabrik karena penemuan mesin uap oleh James Watt. Ya, kemudian ada pabrik-pabrik sehingga banyak keluarga-keluarga petani meninggalkan lahan pertanian dan peternakannya masuk ke pabrik itu. Termasuk anak-anak, dulu tidak ada pembatasan usia. Anak yang masih umur 8, 9, 10 remaja pun bisa ikut kerja di pabrik pagi sampai malam. Lah kemudian apa yang terjadi? Anak-anak ini punya uang. Lah hari Minggu kosong. Orang tua sendiri capek karena juga ikut bekerja. Apa yang terjadi? Dengan uang itu, anak-anak itu malah berjudi, minum-minuman keras, berperilaku liar di jalanan. Lah maka pada saat itulah ada seorang wartawan, jurnalis bernama Robert Rikers mengamati, mau meliput berita. Pada saat dia meliput berita itu, melihat situasi itu, dia pikir, aku nggak layak hanya cukup menuliskan di koran, di surat kabar kota London, Inggris. Aku harus berbuat sesuatu. Maka akhirnya, dia pun membuka sebuah kelas di hari Minggu, di dapur kecil, dan di sanalah anak-anak dikumpulkan, diajari tentang sopan santun, kebersihan, membaca, menulis, dan sebagainya, sampai kemudian diajarkan tahap berikutnya, ajaran-ajaran Alkitab. Lah dari Robert Rikers lah muncul gerakan sekolah minggu yang sampai sekarang pun ada di Indonesia sampai setelah 3 abad ini. Jadi dengan kata lain, menurut Bu Yosi, sekolah minggu lahir dalam kondisi yang normal atau yang tidak normal?
0: Produk abnormalitas ya Pak ya, yang karena apa tadi, perilaku anak-anak yang liar, yang berfoya-foya, yang nakal tadi, maka tergerak Robert Rikers ini untuk mengarahkan mereka ya.
1: Betul, dan anak-anak liar karena orang tua tidak berperanan.
0: Nah, benar.
1: Orang tua lelah bekerja, mengabaikan mereka ya,
0: melepas tanggung jawab gitu.
1: Melepas ya, tanggung jawab. Lah jadilah akhirnya sekolah minggu untuk menjawab
0: ya, kebutuhan
1: obat
0: itu,
1: ya, benar. Penyakit yang muncul, penyakit sosial ini.
0: Benar.
1: Jadi dengan kata lain, bahwa sekolah minggu itu bukan rancangan Tuhan.
0: Oke.
1: Sekolah minggu itu adalah situasi sesaat yang muncul karena orang tua yang tidak menjalankan syema.
0: Rancangan Tuhan ya syema ini.
1: Ya.
0: Iman menjadi tanggung jawab orang tua.
1: Betul. Ya. Maka bukan berarti percakapan ini mengarah pada kalau gitu bubarkan sekolah minggu, hapuskan sekolah minggu. Tidak demikian. Tetap ada sekolah minggu itu baik, tapi ingat itu bukan titik tumpu pendidikan iman anak. Ya. Titik tumpuknya harus kembalikan apa kata firman Tuhan, yaitu orang tua.
0: Ya. Mungkin bisa saya garis bawahi, pelayanan sekolah minggu ataupun sekolah Kristen adalah bagian dari komunitas tadi yang akan membentuk anak-anak yang tadi pintu gerbang kota
1: tepat.
0: Yang desa tadi ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul. Betul. Sebagai faktor pendukung,
0: ya,
1: tapi bukan faktor yang paling
0: yang
1: utama.
0: Iya, iya. Baik, Pak. Kalau begitu secara praktis gitu ya, apa sih peran orang tua sekaligus peran gereja dalam memuridkan anak-anak secara intensional?
1: Jadi yang pertama, orang tua sendiri perlu memiliki iman yang hidup. Orang tua sendiri perlu punya kebiasaan saat teduh, membaca, merenungkan firman tiap hari, dan membaca, merenungkan, dan melakukan.
0: Dan itu bisa dilihat anak-anak
1: ya.
0: Gitu ya Pak.
1: Jadi kalaupun orang tua salah, emosional, marah-marah, tidak klarifikasi lebih dulu dan langsung memukul, menghukum anak, dan akhirnya memang salah orang tua bisa katakan, aduh nak, maaf ya, maaf ya, ayahmu ini, maafkan ibumu ini. Jadi yang salah mau mengaku, itu kan bagian dari ketaatan pada firman. Nah silakan hidupi. Lah makanya orang tua sendiri perlu mungkin punya KTB, nah, kelompok tumbuh bersama, perlu punya komsel. Tapi maaf, komselnya jangan hanya seremoni. Kadang seremoni itu artinya upacara-upacara, hanya makan-makan, share yang manis-manis. Tapi jadilah komunitas yang otentik, yang kita bisa membuka kehancuran, pergumulan kita, dan saling mendoakan. Dan jadilah kelompok yang menjaga rahasia. Bukan berarti kalau kita buka cerita rahasia pergumulan dan kita mendengarkannya, kemudian kita siaran parabola di luar komunitas lah, itu akan menghancurkan komunitas.
0: Percayaan
1: ini akan menjadi tidak bisa otentik, sulit untuk percaya. Nah, dalam hal ini untuk konteks keluarga, mari orang tua jangan hanya bertitik tumpu pada mesbah keluarga. Aku sudah kok seminggu sekali, bahkan tiap pagi selalu
0: mesbah keluarga.
1: Mesbah keluarga, baca Alkitab berdoa sama. Setelah itu selesai, dadah. Papa mama sibuk ya, dan kamu ngurus sendiri. Itu tidak cukup. Keseharian, saat bermain, saat di luar rumah, saat mendampingi belajar,
0: tetap anak, mendampingi anak belajar.
1: Dan ketika dalam berbagai kondisi, gimana kamu? Aduh, aku marah, aku pengen pukul. Oh ya, kamu pengen pukul ya, jengkel ya, iya. Menurut kamu apakah itu tepat untuk dilakukan? Menurut kamu gimana lah? Didialogkan, tanpa berarti menghakimi ya. Tapi lewat cara dialogis, bagaimana hidup anak di sekolah dengan masalahnya itu dikaitkan dengan iman. Menurut kamu baiknya gimana? Kalau menurut Tuhan, kalau kamu dalam posisi menyadari Tuhan, hidup Tuhan ada di depanmu, apa yang kamu lakukan kira-kira berdepan dengan teman yang demikian? Nah, ini yang menjadi bagian yang otentik, yang hidup. Sementara untuk gereja, mari gereja jangan berpuas diri hanya sebatas mengadakan seremoni. Oh, yang penting ada ibadah minggu.
0: Bulan
1: keluarga setahun sekali. Yang penting
0: lomba.
1: Yang penting ada ibadah komisi-komisi selesai. Mari orang gereja berani mengevaluasi sejauh mana orang tua ini menjadi teladan iman, menghidupi syema. Jadi syema bukan hanya dikhotbahkan di bulan keluarga, tapi menjadi keyakinan dan menjadi gaya hidup orang tua. Cek evaluasi di lapangan. Kalau nggak jalan, kira-kira faktor apa? Dan bagaimana gereja menjadi jembatan agar orang tua menjadi efektif, memiliki iman yang hidup, dan bisa mewariskan secara sengaja, secara intensional kepada anak-anaknya. Nah, dalam ini secara konkret sangat bagus kalau gereja itu punya pendampingan orang tua.
0: Benar, Pak. Dengan demikian, kedua belah pihak ataupun pihak-pihak semua melakukan tanggung jawabnya, pasti iman anak-anak kita akan bertumbuh takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Pak Sindu untuk uraiannya, dan saya percaya ini memberkati para pendengar. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang iman anak, tanggung jawab siapakah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan datang.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bokri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bokri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bokri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bokri 2.
3: Sekolah SMA jadi boda. Bokri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Credit Union.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya. Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT/RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
4: Sembada. 105,7 Petra FM.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Petra FM.
2: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Renungan hari ini berjudul Tekad untuk bersaksi. Kehidupan Yohanes Pembaptis menjadi salah satu cerita yang menarik di antara kisah para tokoh Alkitab, khususnya pada masa Perjanjian Baru. Ia tak hanya menjadi sosok penting yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus ke dunia ini, tetapi juga mengingatkan akan panggilan yang masih relevan bagi setiap orang percaya pada era modern ini, tekad untuk bersaksi tentang Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ketika Allah menghadirkan dia ke dunia sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Kristus. Hal yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes sebagai salah satu murid Yesus yang mengemban panggilan yang serupa ketika ia menjadi salah satu rasul Kristus. Tak ada perintah untuk menjadikan orang percaya Kristus. Tetapi kita hanya diperintah untuk bersaksi supaya atas kehendak Allah kita dipakainya untuk menyelamatkan jiwa. Bersaksi secara sederhana berarti menceritakan tentang karya Allah, khususnya yang pernah kita alami secara pribadi. Cara yang bisa ditempuh juga beragam. Mulai dari bahasa lisan, tulisan, video singkat, siniar, siaran radio, film pendek, dan masih banyak lagi. Bagi sebagian orang percaya, panggilan untuk bersaksi terasa menakutkan sehingga dapat mengurangi niat dan tekad untuk menceritakan kabar baik. Kita mungkin juga masih merasakan ketakutan yang sama. Namun, hari ini, mari kita ingat akan setiap perbuatan Allah yang pernah kita alami. Lalu izinkan Roh Kudus kembali menggemakan panggilan untuk bersaksi itu dalam diri kita, sehingga memunculkan tekad, aku harus bersaksi tentang Kristus. Setiap kebaikan Allah yang pernah kita alami, dapat kita ceritakan agar dunia mendengar tentang Dia. Mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888800 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian
dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

ganti hari. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudara. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita

Selamat malam, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang waktu ini, sudahkah kita terus belajar untuk mengasihi orang lain? Pada malam hari ini, kita bersama-sama akan berserah untuk sepanjang waktu yang sudah Tuhan berikan. Kita akan menguntai rasa syukur berserah kita dalam doa malam. Dan hari ini, Kamis 14 Mei 2026, sahabat Petra bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Dan mari kita teduhkan hati untuk berserah dalam doa malam. Ya Tuhan, sumber kekuatan, pengharapan, cinta kasih dan keselamatan kami, sungguh mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan. Di hari ini, malam ini kami berserah padamu, menguntai segenap rasa syukur dan menaikkan permohonan. Engkau merengkuh kehidupan kami pribadi lepas pribadi sebagai anakmu, melakukan warta cinta kasihmu dimanapun kami ada dan Kau tempatkan. Demikian juga dalam kebersamaan yang kami rangkai di tengah kehidupan keluarga, Engkau ya Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber pertolongan bagi keluarga, bagi kami sebagai orang tua ataupun anak-anak. Mampukan harmoni kasih-Mu terlantun di tengah banyak hal juga yang berbeda. Engkau memberkati setiap orang tua untuk mengupayakan kesejahteraan hidup bagi keluarga. Dalam takut akan Tuhan, terus bekerja mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarganya. Demikian juga, Kau memberikan kesehatan, kekuatan untuk terus berjuang dalam hidup keluarga. Bersama anak-anak, Engkau mencurahkan berkat-Mu, meletakkan dasar kehidupan dan masa depan. Terima kasih, beberapa di antara anak-anak kami telah menyelesaikan dalam studinya. Dan kini, mereka akan melanjutkan pada tataran pendidikan yang lebih tinggi. Kau juga menyertai anak-anak yang terus berjuang, masih dalam pendidikannya, juga dalam pekerjaan yang ditekuni, dan dalam berbagai peluang-peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Engkau Tuhan menyertai anak-anak kami, agar mereka punya semangat juang. Mereka yakin bahwa apapun yang diupayakan dalam takut akan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Kami juga berserah padamu ya Tuhan, untuk hidup bersama kami di tengah-tengah relasi yang dibangun, baik itu dalam masyarakat di sekitar kami, karena kami adalah bagian dari kehidupan itu. Mampukan kami menceritakan hadirmu di tengah masyarakat dengan semangat kami terlibat ada dalam perjuangan bersama di tengah masyarakat. Kau berkati para pemimpin yang ada di sekitar kami, RT, RW, demikian juga padukuan sampai dengan di tingkat kelurahan, kapanewon atau kecamatan, kabupaten, provinsi, dan di tingkat pusat. Setiap orang yang Kau letakkan ada di sana sebagai pemimpin,
Kau urapi dengan rohmu yang kudus, kau sertai agar apa yang dilakukan juga dalam kasih dan kehendakmu. Siapapun yang memimpin negeri ini, biarlah mereka terus memiliki hati dan nurani yang baik, terus melakukan yang benar untuk kehidupan bangsa dan negara Indonesia melalui kepemimpinan yang dijalaninya. Setiap hal yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, biarlah itu semua juga tertuju bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kami berserah padamu dengan berbagai hal yang terus dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semangat berjuang dalam masa depan untuk meraih kehidupan yang damai sejahtera melalui para pemimpin yang juga takut akan Tuhan dan memimpin bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kami berserah untuk pemerintahan dengan jajarannya. Kami berserah untuk setiap bidang-bidang yang terus diupayakan menunjang kesejahteraan hidup negeri ini dalam sosial politik kebangsaannya, dalam bidang ekonomi kemasyarakatan, juga dalam pendidikan, dalam pariwisata, budaya, semua Tuhan, biarlah dipakai untuk menceritakan kehidupan yang baik, yang membawa damai dan sejahtera bagi masyarakatnya. Kami juga berdoa bagi Indonesia dalam kebersamaan hidupnya di tengah dunia. Engkau memampukan negeri ini terus berjuang bersama dengan bangsa-bangsa di dunia untuk membawa damai. Engkau menolong setiap perjuangan yang bermuara bagi damai dan sejahtera negeri serta dunia. Ketika carut marut terjadi, ketika ketidakberdayaan masih ada, ketika ketidakadilan itu juga terus terjadi, biarlah kami berjuang menempatkan kehidupan dalam kebenaran untuk keadilan, untuk kedamaian, dan untuk kesejahteraan bersama di dunia. Kami berdoa agar konflik yang terjadi di dunia ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami berdoa kepadamu, kami berserah dan berpengharapan di dalam Engkau yang mencipta semesta ini, yang memakai kami untuk merawat semesta sebagai teman hidup, untuk menjaga harmoninya, untuk membawa dalam keseimbangan agar alam semesta ini terus menjadi sesuatu yang berarti, yang menunjang kebersamaan hidup di dunia. Kami berserah padamu, di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah doa malam hari ini, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Pendeta Esti Widyastuti. Dan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan bagi para sahabat Petra yang terkasih. Dan kiranya doa malam ini terus membawa semangat pengharapan, pertumbuhan dalam kehidupan iman, dan berserah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: jalur Tirta? Jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Buddha, satu keluarga.
1: Buddha, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Buddha. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Petra, streaming radio.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain? Pada ambon pagi hari ini, Kamis, 14 Mei 2026, kita bersama akan mendengarkan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24 di ayat 44 sampai 53 dengan tema Wujud Sukacita. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari teduhkan hati kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala karya cinta kasih-Mu. Terima kasih pagi ini memulai aktivitas kami belajar berserah padamu, mendengarkan engkau di dalam firmanmu. Dalam keterbatasan diri, mampukan kami dapat mendengarkan, untuk merasakan, dan belajar memahami firman Tuhan bagi kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita lihat Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24 di ayat 44 sampai ayat 53. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya ini, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijadikan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan
memuliakan Allah. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Dan sungguh berbahagia setiap orang yang belajar untuk mendengarkan, merasakan, memahami, lalu berjuang menghidupi firman Tuhan. Wujud sukacita. Demikian yang akan kita refleksikan bersama. Bicara soal wujud, kita bisa membayangkan, berarti sesuatu yang ada bentuknya, begitu ya. Maka wujud ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa dirasakan, rupa ataupun bentuknya ada, begitu. Sedangkan sukacita ini lebih kepada sebuah ungkapan hati, perasaan hati yang penuh dengan kegirangan, kesukaan. Dan ini mesti harus berasal dari dalam diri. Karena kalau sukacita itu berasal dari dalam diri dan benar-benar dirasakan, itu akan bersifat stabil gitu. Sukacita juga bisa disebut dengan istilah joy, ketenangan, batinnya tenang, batinnya puas, dan itu dirasakan sangat mendalam. Sahabat Petra yang terkasih, maka kalau kemudian kita mencoba melihat dalam narasi Injil Lukas tadi, bagaimana ya mestinya itu direfleksikan dalam kehidupan manusia? Saudara-saudaraku, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini, perikop ini juga merupakan kisah tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dicatat oleh Lukas. Menarik, karena ini merupakan peristiwa yang memisahkan Yesus dan para muridnya. Akan tetapi, dikatakan di situ, di ayat 52 ya, ada ungkapan bersukacita. Berpisah kok bersukacita ya? Dan ini ternyata dikarenakan mereka memahami nubuatan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di ayat 44. Ini menguatkan keyakinan para murid bahwa apa yang terjadi ada dalam rancangan kasih Allah. Para murid selama ini hanya mengenal Yesus sebagai guru, sebagai nabi. Tetapi sebenarnya ia adalah sosok ilahi, Allah yang empunya kuasa, baik itu di sorga dan di bumi. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga juga semakin menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Allah sungguh telah dipulihkan. Ketika dikatakan, engkaulah saksi dari semua ini. Nah, kata saksi di situ dari ungkapan kata martus, yang artinya melihat langsung peristiwa itu. Namun, meskipun kita tidak lihat secara kasat mata, peristiwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, kesaksian kita adalah bahwa melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga telah menjadi keselamatan bagi kita.
Dikatakan bahwa berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan. Tadi di ayat 47 kita bisa merasakan itu. Setiap orang percaya bertanggung jawab untuk memberitakan tentang karya cinta Yesus. Memberitakan kematian, kebangkitan Yesus. Kita rasakan dan yakini itu di dalam hidup. Bahwa hidup kita berubah jauh lebih baik. Kita disertai Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Memberitakan tentang Dia yang penuh belas kasih dan cinta dengan utuh, dengan totalitas hidup. Dan karena hidup kita adalah menjadi saksi, maka kita semua punya tugas perutusan untuk menceritakan dalam kesaksian hidup kita, dalam bentuk yang nyata, yang bisa dirasakan, yang ada dengan sukacita, bahwa

kerendahan hati bagi kehidupan di sekitar kita. Dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Karena kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah momen puncak yang menguatkan iman bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dan pemilik kuasa atas hidup dan kematian. Ini juga momen penting dalam sejarah keselamatan dan panggilan menjadi saksi Kristus. Menunjukkan kebenaran iman dan kehadiran Kristus dengan sukacita dalam pengharapan dan kebangkitan dan kedatangannya nanti. Maka sahabat Petra yang terkasih, dari sabda Tuhan ini, saya dan saudara terus diingatkan. Wujud sukacita dalam hidup adalah, mari menceritakan kehadirannya secara nyata. Kita rasakan membuat kita ada dalam kegembiraan, kesukacitaan, dan itu kita ungkapkan dalam laku hidup kita. Kesukacitaan itu menjadi mampu dirasakan oleh setiap orang yang ada bersama kita. Kita berikan hidup kita sebagai syukur untuk segala karya cintanya, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Tutur kata yang seturut kehendaknya, perilaku hidup yang bisa menjadi teladan dan terus berjuang. Karena kita tidak pernah sendiri, kita ada dalam rengkuhan sukacita Tuhan Yesus Kristus, sang sumber cinta kasih yang sejati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan dalam Embun Pagi. Dan mari kita bersama-sama mengakhirinya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Menyapa kami dan membuat kami memiliki pengharapan ada di dalam kesukacitaan. Karena sungguh karya cintamu menjadi sumber semangat untuk kami melanjutkan apa yang sudah kau ceritakan dalam kehidupan pemberian dirimu yang utuh bagi kami, dan kami mendapatkan tugas panggilan ada di dalam karya cintamu untuk juga menceritakan sukacita hidup di dalam engkau, menjadi saksimu dalam pikiran, perasaan, dan hidup kami secara utuh. Kami hanya mampu berserah untuk dimampukan juga melakukan itu di dalam laku setiap waktu. Hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita yang sejati, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah Embun Pagi pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026, bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Kiranya sabda Tuhan pada hari ini semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita, dan terus kita ada dalam rengkuhan cinta kasih Tuhan, mewujudkan panggilan hidup dalam sukacita. Dan Tuhan Yesus memberkati.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain? Pada embun pagi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, kita bersama akan mendengarkan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24 di ayat 44 sampai 53 dengan tema wujud sukacita. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari teduhkan hati kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala karya cinta kasih-Mu. Terima kasih pagi ini memulai aktivitas kami belajar berserah pada-Mu, mendengarkan Engkau di dalam firman-Mu. Dalam keterbatasan diri, mampukan kami dapat mendengarkan, untuk merasakan, dan belajar memahami firman Tuhan bagi kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita lihat Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24 di ayat 44 sampai ayat 53. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya ini, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijadikan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan
memuliakan Allah. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Dan sungguh berbahagia setiap orang yang belajar untuk mendengarkan, merasakan, memahami, lalu berjuang menghidupi firman Tuhan. Wujud sukacita. Demikian yang akan kita refleksikan bersama. Bicara soal wujud, kita bisa membayangkan, berarti sesuatu yang ada bentuknya, begitu ya. Maka wujud ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa dirasakan, rupa ataupun bentuknya ada, begitu. Sedangkan sukacita, sukacita ini lebih kepada sebuah ungkapan hati, perasaan hati yang penuh dengan kegirangan, kesukaan. Dan ini mesti harus berasal dari dalam diri. Karena kalau sukacita itu berasal dari dalam diri dan benar-benar dirasakan, itu akan bersifat stabil gitu. Sukacita juga bisa disebut dengan istilah joy, ketenangan, batinnya tenang, batinnya puas, dan itu dirasakan sangat mendalam. Sahabat Petra yang terkasih, maka kalau kemudian kita mencoba melihat dalam narasi Injil Lukas tadi, bagaimana ya mestinya itu direfleksikan dalam kehidupan manusia? Saudara-saudaraku, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini, perikop ini juga merupakan kisah tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dicatat oleh Lukas. Menarik, karena ini merupakan peristiwa yang memisahkan Yesus dan para muridnya. Akan tetapi, dikatakan di situ, di ayat 52 ya, ada ungkapan bersuka cita. Berpisah kok bersuka cita ya? Dan ini ternyata dikarenakan mereka memahami nubuatan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus di ayat 44. Ini menguatkan keyakinan para murid bahwa apa yang terjadi ada dalam rancangan kasih Allah. Para murid selama ini hanya mengenal Yesus sebagai guru, sebagai nabi. Tetapi sebenarnya ia adalah sosok ilahi. Allah yang empunya kuasa, baik itu di sorga dan di bumi. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga juga semakin menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Allah sungguh telah dipulihkan. Ketika dikatakan, engkaulah saksi dari semua ini. Nah, kata saksi di situ dari ungkapan kata martus, yang artinya melihat langsung peristiwa itu. Namun, meskipun kita tidak lihat secara kasat mata, peristiwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, kesaksian kita adalah bahwa melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga telah menjadi keselamatan bagi kita.
dikatakan bahwa berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan. Tadi di ayat 47 kita bisa merasakan itu. Setiap orang percaya bertanggung jawab untuk memberitakan tentang karya cinta Yesus. Memberitakan kematian, kebangkitan Yesus. Kita rasakan dan yakini itu di dalam hidup. Bahwa hidup kita berubah jauh lebih baik. Kita disertai Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Memberitakan tentang Dia yang penuh belas kasih dan cinta dengan utuh, dengan totalitas hidup. Dan karena hidup kita adalah menjadi saksi, maka kita semua punya tugas perutusan untuk menceritakan dalam kesaksian hidup kita, dalam bentuk yang nyata, yang bisa dirasakan, yang ada dengan sukacita, bahwa kita telah dipulihkan dan memiliki kehidupan dalam kasih Tuhan. Kita menjadi saksinya dalam peristiwa cinta kasihnya untuk memberi segenap hidup bagi kita manusia. Dan karena hidup kita ini adalah menjadi saksi, maka kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita mendapatkan berkat-Nya. Dan itu harus kita ceritakan dengan kerendahan hati bagi kehidupan di sekitar kita. Dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Karena kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah momen puncak yang menguatkan iman bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dan pemilik kuasa atas hidup dan kematian. Ini juga momen penting dalam sejarah keselamatan dan panggilan menjadi saksi Kristus. Menunjukkan kebenaran iman dan kehadiran Kristus dengan sukacita dalam pengharapan dan kebangkitan dan kedatangannya nanti. Maka sahabat Petra yang terkasih, dari sabda Tuhan ini saya dan saudara terus diingatkan, wujud sukacita dalam hidup adalah mari menceritakan kehadirannya secara nyata. Kita rasakan membuat kita ada dalam kegembiraan, kesukacitaan, dan itu kita ungkapkan dalam laku hidup kita. Kesukacitaan itu menjadi mampu dirasakan oleh setiap orang yang ada bersama kita. Kita berikan hidup kita sebagai syukur untuk segala karya cinta-Nya, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Tutur kata yang seturut kehendak-Nya, perilaku hidup yang bisa menjadi teladan dan terus berjuang. Karena kita tidak pernah sendiri, kita ada dalam rengkuhan sukacita Tuhan Yesus Kristus, sang sumber cinta kasih yang sejati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan dalam embun pagi. Dan mari kita bersama-sama mengakhirinya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Menyapa kami dan membuat kami memiliki pengharapan ada di dalam kesukacitaan. Karena sungguh karya cinta-Mu menjadi sumber semangat untuk kami melanjutkan
apa yang sudah kau ceritakan dalam kehidupan, pemberian dirimu yang utuh bagi kami, dan kami mendapatkan tugas panggilan ada di dalam karya cintamu untuk juga menceritakan sukacita hidup di dalam engkau, menjadi saksimu dalam pikiran, perasaan, dan hidup kami secara utuh. Kami hanya mampu berserah untuk dimampukan juga melakukan itu di dalam laku setiap waktu. Hanya di dalam engkau, Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita yang sejati, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah Ambon Pagi pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026, bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Kiranya Sabda Tuhan pada hari ini semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita. Dan terus kita ada dalam rengkuhan cinta kasih Tuhan, mewujudkan panggilan hidup dalam sukacita. Dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Ana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

hidup yang kita jalani hari ini tidak diukur dari apa yang kita miliki, karena segalanya akan berlalu. Itu sebabnya, biarlah kita mengisinya dengan segala sesuatu yang akan kita bawa saat menghadap kepada

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami antarkan ke ruang dengar Anda dapat menjadi kekuatan baru dan inspirasi bagi kehidupan Anda sepanjang hari ini. Selain lagu-lagu rohani, kami juga mempunyai sajian-sajian yang akan menguatkan hati sahabat Petra. Ada firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari GKJ Sarimulyo. Dokter Salah juga akan melengkapi kita dengan guidelines for living, petunjuk kehidupan bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan ada juga inspirasi kehidupan iman yang nanti akan disampaikan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda juga bisa merequest dan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Embun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari ini dengan Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Ambon Pagi. Renungan didasarkan dari Efesus pasal kedua, ayat 1 sampai dengan 17. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu yang telah menolong, menguatkan, memampukan, dan menopang sepanjang kehidupan yang kami tempuh. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas karya dan kemurahan-Mu yang senantiasa hadir, sehingga kami meyakini bahwa keberadaan kami dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi, Engkau bersama-sama dan di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu juga dinampakkan melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Untuk itu, berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar, memahami, dan melakukannya. Biarlah kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus, bekerja dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami percaya Engkau ya Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan dengan syukur dan percaya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan didasarkan dari Efesus pasal kedua, ayat 1 sampai dengan 17. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian sabda Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera
dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema hari ini adalah perbuatan amal tidak menyelamatkan. Kata amal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa harus ada atau bahkan selalu ada perbuatan atau berbuat baik? Berkaitan tadi atau terhubung dengan kata amal. Yang pertama, kenapa harus ada perbuatan baik atau harus berbuat baik? Yang pertama, setiap manusia tentu saling memerlukan. Tiada pun yang bisa hidup sendiri. Bukankah kita senantiasa juga membutuhkan pertolongan, perhatian, kekuatan dari yang lain? Sehingga perbuatan baik itu diperlukan. Dalam rangka apa? Mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan dalam damai sejahtera, rasa aman, tentram, nyaman. Tiada pun yang kekurangan, bahkan diharapkan yang miskin dan menderita selalu ada yang membantu dan menopang jika semuanya melakukan kebaikan-kebaikan. Jika memperbandingkan dalam teks yang lain, kita bisa melihat Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Galatia. Justru berbuat baik menjadi orientasi, menjadi fokus kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan jemu-jemu berbuat baik dan kemudian ajakan untuk terus-menerus melakukannya. Di Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya, pekerjaan baik, berbuat baik adalah hal yang utama yang kita tunjukkan dalam kesadaran spiritualitas kita, dalam iman kita. Itulah yang harus dinyatakan dan diwujudkan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, gereja dan masyarakat dimanapun kita tinggal. Seorang teolog bernama Karl Rahner mengatakan, kepercayaan atau iman yang benar dan otentik memang harus diwujudkan dalam tindakan moral yang benar. Artinya, kepercayaan yang benar dan iman yang benar harus selalu terhubung, tidak boleh dipisahkan dengan tindakan itu sendiri. Tindakan yang baik dengan melayani, mengasihi sesama manusia. Persis di Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, perbuatan baik atau tindakan yang baik adalah wujud kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan. Sehingga kenapa kita harus berbuat baik? Bukan saja bersama dengan masyarakat sesama dalam hubungan kita membantu dan menopang, tetapi wujud kepercayaan kita. Bukankah hukum kasih, sabda kasih menyatakan kasihlah Tuhan Allahmu, tetapi pada sisi yang lain juga kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Inilah ketentuan dasar bahwa perbuatan baik adalah kasih itu sendiri. Maka pertanyaannya adalah, apa jadinya jika kehidupan itu penuh dengan perbuatan jahat atau ketidakbaikan, artinya berlawanan dengan perbuatan baik itu sendiri? Jika kehidupan penuh dengan perbuatan jahat atau ketidakbaikan, maka yang pertama tentu dunia menjadi rusak. Alam menjadi hancur. Kriminalitas terjadi di mana-mana. Orang gampang sekali merampok, mencederai, melukai, menculik. Dan tidak terjadi penghormatan dan penghargaan antar sesama manusia. Semua menjadi egois pada kepentingan diri.
tiada pengampunan, yang ada balas dendam kebencian menghancurkan satu sama lain. Bahkan gereja tidak menjalankan panggilannya menjadi pewarta kabar baik, karena tadi, jika kejahatan perbuatan jahat itu penuh dalam kehidupan manusia. Kita perbandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bukankah teks ini persis dengan uraian sebelumnya? Bahwa kebiasaan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya menghancurkan dari hal-hal yang harmonis, yang damai sejahtera dan lain sebagainya. Maka seperti hanya di Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka jelas bahwa firman Tuhan mengarahkan kita semuanya bukan untuk berbuat jahat, tetapi melakukan yang baik. Maka menjadi menarik jika kita perhatikan kembali teks yang kita renungkan dari Efesus pasal kedua, ayat 1 sampai dengan 17, yang juga menekankan pada perbuatan baik dan juga mengulas tentang hal-hal yang jahat dalam segala konsekuensinya dan pemaknaan di dalamnya. Mari kita perhatikan mulai dari pembahasan soal berbuat jahat atau berbuat tidak baik atau yang disebut dengan dosa. Yang pertama, realitas perbuatan jahat atau kejahatan ada dalam kehidupan manusia. Alkitab tidak menutup-nutupi, bahkan semua dibukakan dengan jujur, bahwa manusia mempunyai potensi berbuat jahat, atau bahkan sudah melakukan kejahatan atau disebut dengan dosa itu sendiri. Kita perhatikan ayat 1 sampai dengan kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Maka konsekuensi apa yang diterima manusia jika berbuat jahat atau berbuat tidak baik? Ayat kedua sampai dengan ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 1 sampai dengan ketiga menegaskan bahwa berbuat jahat atau tidak baik atau disebut dengan dosa hanya berakhir dengan kesia-siaan. Yang disebut di ayat 1, mati. Dalam bahasa aslinya, nekros, sia-sia. Tidak aktif melakukan hal yang benar atau tidak memiliki kehidupan karena menyerahkan kepada diri, kepada pelanggaran dan dosa. Maka kata mati dihubungkan dengan kata dimurkai atau orge di ayat ketiga, yang artinya kemarahan yang ditunjukkan dalam hukuman. Kembali pada pertanyaan, konsekuensi apa yang diterima manusia jika berbuat jahat atau berbuat tidak baik? Jawabnya mati dan dimurkai. Artinya setiap orang yang berbuat jahat atau tidak baik atau dosa, maka ia mati, sia-sia dan tidak memiliki kehidupan. Karena tidak dalam kemerdekaan, ia dalam hukuman. Atas situasi kejahatan atau dosa yang membawa kesia-siaan dan hukuman, apakah Tuhan berdiam? Maka firman Tuhan dalam Efesus pasal kedua meneguhkan setiap orang yang mau percaya dan ingin memiliki kehidupan bukan kesia-siaan. Kita perhatikan secara khusus ayat 4 sampai dengan ketujuh. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 7 ada kata kebaikannya. Dalam bahasa aslinya, krestotes, artinya kebaikan moral, integritas, kebajikan, kebaikan, kelembutan. Inilah inisiatif yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam perbuatan baiknya melalui kasih karunia-Nya. Sekalipun manusia justru memilih untuk mati dan mendapat hukuman. Tetapi karya penebusannya,
hadir secara berlimpah-limpah yang menghidupkan siapa saja yang mau hidup dalam kebaikannya dan melakukan kebaikan-kebaikan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Maka, pesan apa yang kita terima dari Efesus pasal kedua, ayat 1 sampai dengan 17. Yang pertama, kita perhatikan ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Sebab, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kehidupan yang ia anugerahkan dalam keselamatannya semata-mata adalah kebaikan dari Allah, pemberian Allah, atau kasih karunia-Nya. Sehingga kebaikan Tuhan Yesus dalam karya penebusannya harus dirayakan dengan kita taat, tunduk, dan ikut seperti apa yang dilakukan Tuhan. Artinya, kebaikan Tuhan Yesus kita nyatakan pula dalam perbuatan baik yang kita wujudkan mulai dari diri, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Perbuatan baik sebagai wujud meneladan kebaikan Tuhan dan ungkapan syukur karena melalui kebaikannya kita menerima keselamatan yang menghidupkan kita kini dan sepanjang masa. Dan demikian, kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, namun karena pemberian Tuhan Yesus melalui kebaikan dalam kasih karunia-Nya. Pesan yang kedua, kita perhatikan ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Inilah kekuatan kebaikan Tuhan Yesus yang memberitakan damai sejahtera, sehingga bukan kejahatan, ketidakharmonisan, konflik, sumpah serapah, gibah, ngerasani, fitnah, yang semuanya merusak kehidupan. Tetapi kebaikan yang menyatukan yang jauh dan dekat, jadi kebaikan bersama, agar semua hidup, bukan mati atau sia-sia dan mendapat hukuman. Maka kita pun dipanggil untuk memberitakan damai sejahtera dimanapun kita hadir, agar keselamatan yang darinya tetap terpelihara dan jadi pengharapan atas setiap pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas setiap kebenaran sabdamu yang telah kami renungkan. Mampukan kami menghayati pada panggilan untuk melakukan kebaikan. Dengan meneladan pada kebaikanmu yang telah menyelamatkan kami. Kasih karunia-Mu Tuhan dalam karya penebusan-Mu telah membuat kami hidup, bukan mati. Maka biarlah setiap perbuatan baik yang kami nyatakan sebagai ketaatan, kepatuhan, dan sikap hidup kami untuk ikut dan meneladan pada karya dan kebaikan-Mu itu. Dan juga sebagai syukur kami kepada-Mu atas keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Karena kebaikan dan keselamatan Engkau terus nyatakan atas hidup kami. Maka kami yakin Tuhan Engkau hadir secara khusus dalam kehidupan warga gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta. Khususnya Engkau hadir di dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjanggung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Badri Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga Engkau hadir dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Bari Astuti, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Dinugroho, Ibu Erni Tanisip Nasution, Bapak Hati Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Bapak Sony Marfianto, anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Ibu Frida, Saudara Gilbert, Bapak Yunanto Hari Wibowo,
Kami percaya Tuhan, kekuatan cintamu yang memulihkan, menguatkan, dan menyegarkan, dan menyempurnakan kembali kesehatan setiap hamba-hambamu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasihmu hadir memberkati. Demikian juga engkau memberkati setiap keluarga yang mendampingi. Berkat kuasa dan anugerahmu terus terjadi atas seluruh keluarga yang mendampingi. Demikian juga mengucap syukur Tuhan untuk kelahiran anak Deresia Abigail, putri dari keluarga Bapak Daniel Yohan Andika dengan Ibu Dea Gracia. Kami percaya Tuhan, inilah kuasamu yang telah hadir menyatakan berkat atas kehidupan keluarga Bapak Daniel dan juga Ibu Dea. Kasihmu yang memberkati dan memulihkan Ibu Dea, dan kasihmu juga yang hadir Tuhan dalam kesempurnaan rahmatmu, hadir dalam kehidupan anak Deresia Abigail, sehingga anak ini tumbuh dengan baik dalam kesempurnaan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak ini, memberkati keluarga Bapak Daniel dan juga Ibu Dea. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami percaya rahmat berkat-Mu, kekuatan harapan yang dari-Mu Tuhan Engkau taruhkan dalam mujizat dan karya-Mu yang menyelamatkan. Kami percaya Engkau memulihkan rumah tangga kami, Engkau memulihkan ekonomi kami, memulihkan dari setiap apapun yang kami lakukan, kerjakan dalam usaha, dalam pekerjaan kami, tolonglah ya Tuhan. Supaya kami tidak terpuruk dan jatuh, biarlah melalui kasih dan berkat-Mu yang melimpah, Engkau hadirkan rahmat dan kelimpahan kasih-Mu itu. Kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi mereka, berkati dan tolonglah ya Tuhan. Khususnya anak-anak kami Tuhan yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi, berkati tolonglah Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan tempat bagi mereka sesuai yang mereka harapkan. Berkati anak-anak kami yang juga hendak bekerja, tolonglah Tuhan. Di masa yang sulit ini biarlah mereka tetap mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Berkatilah juga anak-anak kami di tingkat SD dan SMP Tuhan, yang juga merindukan kuasamu Tuhan hadir. Kami percaya Engkau memberkati setiap usaha dan kesungguhan mereka dalam belajar, sehingga berkatilah mereka, sehingga mereka nantinya Tuhan masuk pada jenjang sekolah yang lebih tinggi di tingkat SMP dan SMA menurut harapan mereka, sehingga kami yakin Engkau memberkati setiap perjuangan mereka melalui nilai yang sangat baik dan sempurna oleh karena mujizat-Mu itu Tuhan. Berkati juga kehidupan gereja kami masing-masing. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Dan tolonglah juga Tuhan, bila damai sejahtera-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan di muka bumi ini. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Pitra FM 105,7 Pitra FM. Sahabat Pitra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang sekarang ini sudah mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke tempat aktivitas harian Anda, kami berdoa supaya perjalanan Anda juga menjadi perjalanan yang menyenangkan dan dipenuhi dengan inspirasi yang akan Anda bawa di dalam aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kami juga berharap aktivitas Anda sepanjang hari ini juga dapat memberikan kebahagiaan bagi Anda, sekaligus juga bisa membagikan kebahagiaan itu di tempat Anda beraktivitas dan juga tentu saja di dalam kehidupan keluarga Anda. Anda yang beraktivitas di rumah juga kami doakan supaya Anda bisa merasakan sukacita dan juga semangat di dalam menjalani kehidupan, dan apapun yang Anda kerjakan di rumah bisa menjadi berkat bagi Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Sahabat Pitra, bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami masih menunggu request Anda yang bisa Anda kirimkan ke nomor 0856-0202-4567. Baik sahabat Pitra, kita masih bersama di program Bun Pagi, masih di 105,7 Pitra FM.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.